0: Bradyn Kjol. Radio Rira.
1: Sharira.
0: Erlinia, agus Ernair.
2: Agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashington.